Ruzun, kijua se dauzache, pizhela pichevs kepatijebat, kivze dardimandulit rostarebistvistko. Radio Dardimand, to rostarebisatvis.

rubriky sponsoria Dolabau. Tradiciulat gamorčeuli da ganskvalebuli gemo. Es restorani Dolabauria. Telefoni 574 477 477.